bang, tepe tepe dam bam bang, tum bang bim, chiki dan chiki di dan dan dan, tum bang bang, tum bang.